0: Mutiara Hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Mutiara Hati pada hari ini, penjagaan kesihatan dalam Islam. Ketahuilah bahawa menjaga kesihatan adalah tanggungjawab dan amanah. Kerana secara asasnya, menjaga kesihatan adalah tanggungjawab manusia atas amanah Allah ke atas diri mereka. Tubuh badan dan anggota serta kesihatan yang diberikan oleh Allah adalah wajib dijaga, dipelihara dan dilarang dari disakiti ke atasnya. Sebab itu, apa saja tindakan menzalimi, menginaya ataupun memudaratkan adalah diharamkan dalam agama Islam. Malah tubuh yang dimiliki oleh manusia itu pun hakikatnya adalah pinjaman ataupun kurniaan daripada Allah. Sampai masa ia akan kembali kepada Allah pada waktu yang telah ditetapkan olehnya. Rasulullah SAW juga memperingatkan kepada umatnya agar sentiasa menggunakan dan memanfaatkan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan yang lain. Kesempatan yang ada adalah peluang untuk melakukan ibadah dengan lebih kuat dan lebih banyak. Sabda Rasulullah SAW, gunakanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, kesihatanmu sebelum sakitmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, masa kayamu sebelum masa kefakiranmu, dan masa hidupmu sebelum kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Demikian Mutiara Hati untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, kepada pemenang kuis sebenar hari antarabangsa menentang penyalahgunaan dan pengedaran darah haram 2026 ya, bersama Zura pagi tadi, iaitu Nor Afiza Rimba, ya, supaya dapat ya mengongsikan maklumat peribadi ya menerusi WhatsApp Harmoni FM 8333941. Nor Afiza, jangan lupa ya untuk mengongsikan maklumat peribadi untuk urusan seterusnya ya. Baiklah, sudah, terima kasih kepada yang bersama kami. Ya, terima kasih memilih Harmoni FM yang tengah hari ini. Dan tepat pukul 1 tengah hari ini nanti berita perdana akan disiarkan. Ya, terus setia bersama kami di Harmoni FM. Dan selepas berita nanti 1.30 minit petang, ikuti bersama Bicara Keluarga terbitan rakan saya Adi. Baik, untuk panduan Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air masuk waktu asar hari ini bermula pukul 3.50 minit petang dan pukul 4 petang nanti. Ikuti bersama sketsa pendek ya, Gerai Kitani, dan di sebelah malam pula ikuti bersama pukul 8.30 hingga 10 malam nanti ada Ku Bersuara. Itulah dia. Sama-sama malam minggu pula 10.30 hingga 12 tengah malam nanti.

Kamboja dengan mengenalkan keamanan serta mengecapi kemajuan dan kemakmuran. Demikian dinyatakan oleh Presiden China, Tuan Xi Jinping, semasa pertemuan bersama Presiden Senat dan Presiden Parti Rakyat Kamboja, Samdek Teko Hun Sen, di Beijing. Tuan Xi juga menyatakan kesediaan untuk memajukan komuniti China-Kamboja dengan masa depan yang dikongsi bersama. Dalam pada itu, Hun Sen menyambut baik ulasan positif Tuan Xi mengenai hubungan persahabatan kedua-dua negara. Katanya, di tengah landscape antarabangsa yang serba berubah, Kamboja komited untuk mengukuhkan kerjasama strategik dengan China dan mengukuhkan kerjasama dalam pelbagai bidang, termasuk ekonomi, keselamatan, pertahanan dan pertukaran antara rakyat. Gempa bumi berukuran 6.5 magnitud melanda selatan Filipina pada hari Jumaat kurang 3 minggu selepas gegaran kuat melanda kawasan yang sama dan menyebabkan lebih 80 orang terkorban. Gegaran berlaku pada pukul 7.42 malam waktu setempat pada kedalaman 52.4 km di perairan kira-kira 35 km barat daya Bandar Jose Abad Santos di Pulau Mindanao. Pegawai penyelamat Bandar Santa Maria memberitahu AFP tidak ada kecederaan dan kematian atau kerosakan dilaporkan. Sementara itu, angka kematian dari dua gempa bumi kuat yang menjejaskan Venezuela awal minggu ini meningkat kepada 920 orang kemarin. Demikian menurut Presiden Dewan Negara Jorge Rodriguez. Negara Amerika Syarikat Selatan itu dilanda gempa bumi berukuran 7.2 dan 7.5 magnitud Rabu lalu. Dalam ucapan yang disiarkan di televisyen, Rodriguez mengemaskan angka kematian dan mengumumkan pengerahan tentera ke La Guaira, salah sebuah kawasan yang paling teruk terjejas. Sementara itu, Ketua Bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB berkata, lebih 50,000 orang hilang susulan bencana alam itu. Beberapa buah negara menjanjikan bantuan kemanusiaan dan sokongan menyelamat ke Venezuela. Amerika Syarikat berkata ia mengerahkan dua kapal perang, pesawat pengangkut dan helikopter dan menyumbangkan bantuan bernilai 150 juta. Washington juga meneguhkan sekatan ekonomi ke atas Venezuela. Lubnan, Israel dan Amerika Syarikat menandatangani perjanjian rangka kerja yang bertujuan untuk membuka laluan bagi perjanjian damai di antara kedua-dua negara Timur Tengah yang bermusuh sejak sekian lama. Perjanjian yang menurut para pegawai termasuk usaha perintis apabila askar Lubnan akan menguasai dua kawasan yang diduduki oleh Israel serta proses yang bertujuan untuk melucutkan senjata Hezbollah adalah hasil daripada lima pusingan rundingan di ibu negara Amerika Syarikat. Berucap semasa majlis penandatanganan tersebut, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio berkata, di bawah perjanjian tersebut, rangka kerja bagi keamanan dan keselamatan mula dilaksanakan. Sementara itu, Presiden Lubnan Tuan Joseph On berkata, perjanjian yang ditandatangani dengan Israel adalah langkah pertama ke arah mengembalikan sepenuhnya kedaulatan Lubnan selepas perang terbaru antara Israel dan Hezbollah sokongan Iran. Perdana Menteri Lubnan Tuan Nawaf Salam pula berkata, perjanjian itu bertujuan mencapai pengunduran Israel dari kesemua wilayah Lubnan, mengembalikan kedaulatan negara serta membolehkan rakyat Lubnan yang melarikan diri pulang semula. Reaktor-reaktor di loji nuklear tertua Eropah ditutup kemarin selepas gelombang haba melanda Eropah dan menyebabkan suhu meningkat di sungai yang digunakan untuk penyejukan. Syarikat Tenaga Expo berkata suhu sungai Are mencapai 25 darjah Celsius menyebabkan penyejukan tidak mencukupi. Akibatnya, loji nuklear Benzau di utara Switzerland berhampiran sempadan Jerman menutup sementara kedua-dua reaktor. Syarikat Expo berkata pihaknya akan terus memantau keadaan suhu di Sungai Airi dan sebaik sahaja suhu penyejukannya mencukupi Beznau boleh menghidupkan semula reaktornya. Pengumuman itu dibuat ketika gelombang haba yang teruk menjejaskan 150 juta penduduk di sekitar barat Eropah dengan suhu melebihi 35 darjah Celsius. Bekalan komersial bahan api jet mungkin bertambah buruk pada musim panas ini meskipun

0: namun keadaan di Selat Hormuz bertambah baik. Demikian menurut Pesuruhjaya Tenaga Kesatuan Eropah EU dan Jorgensen. Sejak 15 Jun, lalu lintas maritim semakin meningkat melalui selat itu yang biasanya menyaksikan kira-kira 1/5 daripada ekspor minyak dan gas dunia. Ia juga semakin meningkat sejak Iran dan Amerika Syarikat menandatangani perjanjian awal minggu lalu untuk menamatkan konflik dan pertubuhan maritim antara bangsa-bangsa bersatu, melancarkan pelan untuk membantu kapal-kapal serta yang terkandas oleh konflik keluar dari teluk. Jorgensen berkata meskipun lalu lintas maritim di selat tersebut semakin meningkat, ia akan mengambil masa bagi pasaran tenaga untuk pulih. Tambahnya, EU mungkin perlu mengeluarkan bekalan bahan api jet untuk mengelak kekurangan dan akan memantau keadaan tersebut. Jepun menasihatkan lebih 1 juta penduduknya meninggalkan kediaman mereka ketika 2,000 tropika bergerak menuju ke negara itu. Hujan lebat turut melanda Taiwan dan menyebabkan sekurang-kurangnya 2 orang maut. Ribut tropika Mekhala membawa kekuatan angin sehingga 108 km sejam. Hujan lebat melanda beberapa bahagian di selatan dan barat Jepun serta Taiwan dengan Mekhala mencetuskan banjir dan tanah susur. Mekhala dijangka menyusuri kepulauan Yushu, Shikoku dan Honshu pada hujung minggu menjejaskan sebahagian besar Jepun termasuk Osaka, Nagoya dan Tokyo yang berpenduduk padat. Mekhala juga dijangka bertembung dengan ribut tropika Higos yang turut berpusar lebih jauh di Lautan Pasifik. Ikuti berita sukan selepas ini.
1: Radio Televisyen Brunei menyiarkan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 bermula 12 Jun sehingga 20 Julai 2026. Saksikan siarannya di RTB Aneka dan RTB Go Live.
0: Saingan Piala Dunia, 6 perlawanan berlangsung pagi ini. Penyerang Perancis Ousmane Dembele meledak hat-trick pada separuh masa pertama untuk membantu pasukannya yang sudah layak kepusingan kalah mati menewaskan Norway 4-1 sekaligus muncul juara kumpulan 1 Piala Dunia. Perancis tidak akan mengetahui lawan mereka di pusingan 32 terbaik sehingga semua perlawanan kumpulan berakhir pada hari ini. Namun pasukan itu dijangka bertemu Sweden, manakala Norway akan menentang Ivory Coast di Dallas pada 30 Jun. Senegal menghidupkan peluang untuk mara ke pusingan 32 terbaik Piala Dunia 2026 selepas membelasah Iraq 5-0 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan awal pagi tadi. Keputusan itu sekaligus menamatkan harapan Iraq untuk melangkah ke pusingan kalah mati buat edisi kali ini. Bagaimanapun, Senegal masih belum dapat mengesahkan tempat ke pusingan kalah mati. Pasukan itu perlu menunggu keputusan perlawanan kumpulan lain bagi menentukan sama ada layak sebagai antara 8 pasukan terbaik yang menamatkan saingan di tempat ketiga. Saingan dalam kumpulan H pula menyaksikan Uruguay tewas 0-1 kepada Spanyol, manakala Cape Verde seri tanpa jaringan dengan Arab Saudi. Dalam kumpulan G, Mesir mentang Iran, New Zealand bertemu Belgium. AC Milan dijangka memecahkan rekod pengambilan pemain dengan kedatangan pemain penyerang Portugal Gonçalo Ramos dari Paris Saint-Germain. Menurut beberapa laporan media, kos pemindahan Ramos dijangka antara 60 dan 70 juta euro, menjadikan pemain berusia 25 tahun itu penyerang kedua paling mahal dalam sejarah Serie A selepas pemindahan Romelu Lukaku dari Manchester United ke Inter Milan pada tahun 2019. Ramos menyertai juara Perancis PSG selama 3 tahun, menjulang Liga Juara-Juara sebanyak 2 kali selepas pemindahannya dari Benfica. Juara 4 kali Max Verstappen mahu terus berlumba untuk Red Bull dalam Formula 1. Pengumuman itu dibuat oleh ketua pasukannya semasa sesi latihan pembukaan di Grand Prix Australia dan menambah Verstappen memerlukan kereta yang pantas untuk terus bertahan dalam pasukan tersebut. Awal tahun ini, Verstappen mengadu kereta baru era hybrid tidak menyeronokkan dan bercadang untuk meninggalkan Formula 1. Disampaikan sekali lagi berita utama.

0: Hubungan negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat diperkukuh dengan peningkatan kepada perkongsian strategik. Ilmu fiqah harus dipelajari demi kesempurnaan ibadah. Antarabangsa, penandatanganan perjanjian rangka kerja membuka laluan bagi perjanjian damai di antara Lebanon dan Israel. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita akan dapat ikuti pada pukul 3 petang nanti waktu negara Brunei Darussalam.

Sebagai pemilik syarikat perusahaan mikro, kecil dan sederhana, PMKS, mungkin Auda terfikir, bolehkah aku menggunakan penyelesaian digital? Mampukah aku? Aku baru bermula, masih kecil, mungkin belum bersedia. Tapi, bagaimana kalau sebenarnya Auda boleh? Skim penjana daripada AITI ialah peluang untuk PMKS seperti Auda mengintegrasikan penyelesaian digital ke dalam operasi harian tanpa menanggung kos sepenuhnya. Melalui perkongsian kos antara AITI dan syarikat Auda, penyelesaian digital kini lebih mudah dicapai. Terdapat pelbagai kategori untuk dipilih mengikut keperluan perniagaan Auda. Untuk mendapatkan senarai penuh penyelesaian digital dan mengetahui sama ada Auda layak untuk penjana, layari aiti.gov.bn/penjana. Dengan penjana, Auda dapat memberikan lebih banyak masa untuk fokus pengembangan perniagaan dan terus mengikuti perkembangan digital masa kini. Penjana daripada AITI, membantu PMKS melangkah ke dunia digital. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: 51 atau mengimbas kode QR Quick Pay keempat melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
2: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku Urus Setia Tabung Dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Progresif Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
3: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa barbis kita? Mudah-mudahan kata ini semua di dalam rahmat Allah SWT. Itu yang kata ini mau. Dan sentiasa dalam keadaan sehat. Di negara Brunei Salam yang penuh kata ini kasihi dan sayangi. Dan pasti pada masa ini banyak orang bercakap mengenai dengan cuaca. Allahu Akbar. Panasnya. Kena panas. Benar. Masa ni panas. Allahu Akbar. Pun dari parking kereta berjalan kopis beliran pada hatunya. Panas benar. Sampai ke tahap 38 degree-nya. Alhamdulillah. Melalui kaca TV, radio, banyak yang memberikan tips-tips mengenai dengan gimana kata ni supaya berhati-hati semasa cuaca yang panas ni. Dan ada juga sudah lihat kerana viral pakaian-pakaian yang sesuai untuk anak-anak sekolah semasa bersekolah. Alhamdulillah keperhatian setiap kementerian telah pun diadakan. Bila kata ni mikirkan cuaca panas ni, memanglah terkenang semasa dulu. Dulu waktu kata ni, Allahu Akbar. Ada orang cakap juga, dulu cikgunya, dia berapa panas punya punya ni. Dulu-dululah. Dia pulang kata ni, terasa tu. Tapi, iyalah. Walaupun, panasan ni ada juga hikmahnya. Cuma sekali orang yang menjamur lano, menjamur lok masin, menjamur kain, menjamur lalap, niat ni, illallah. Empaikan saya dah lama. Jemur bubuk ke apakah. Garanti. Lekas kering. Okay. Banyak itu tu. Yang kadang-kadang jadi cabaran. Orang yang bertelam tanaman. Segala sayur, bunga apa itu ini. Padi pun ini juga. Di tangan ini. Melangak di panasnya. Jadi inilah. Yang kata ni pikirkan walaupun keadaan macam mana, yang penting kita ni perlu berhati-hati sebab cuaca tu boleh mendatangkan mudarat anak kata ni. Tapi ialah kawan-kawan ni kalau berjumpa-jumpa tanya, dulu kata ni yo dah kira panas ni yo main bola lekatnya. Hati yang setidih tu main bola tu sampai larat cerita tu, dulu kalau main bola ni ya siapa anunya, anu tu nya, dua tim kan ya, ada satu tim atunya berbaju, satu tim dah berbaju, dulu tu punya style. Jadi bila sudah anu rehat, anda lain tu mencari pipe untuk minum air. Itulah kenangan-kenangan yang kata ni buat dulu ah. Ni kata ni dulu tu kabal buat ni tu. Kita anak-anak kalang ni banyakkan orang ni delik kepanasan main bulan ni sebab orang main futsal kebanyakan di dalam dewan. Jadi pengalaman-pengalaman tadi yang dulu tu pastilah macam-macam tu. Dan ada orang berpeputih dulu tu. Pernah sekali kita ni lah yang suka bermain ni. Main bola, main raga. Badminton ni jarang pulang ni dulu-dulu eh. Jarang ada ni. Mana ni dan dia terdapat riket. Riket tu mahal ni bukannya. Sebarang-barangan tu dulu main bola ni terdapat tu. Kadang-kadang stupor pun dah ada tu. Boot satu bang. Stupor bang. Dah ada terdapat bang. Kalau sebenarnya ada syuting nama stupor tu. Stupor lebuan. Berarti di lebuan yang berjual. Habar ya tu. Kalau siapa terdapat tu. Nyaman sudah itu. Ya Allah ya Tuhanku. Gembira sudah tu. Apa tadi kalau stukin panjang tu. Kalau terdapat stukin tu. Kira hebat tu. Dan lagi kalau ada tim. Terdapat baju tim. Wah, jersey anu sama. Atur lagi kalau terdapat lagi hebat tu. Jadi bola pun macam-macam dia punya brand. Kebanyakannya bola biasalah.
dia terdapat bola yang terlempar ada ada apa ada jenama ni. Dia terbalik. Ha, tapi dulu-dulu tu bagus juga. Ha. Kalau akan beli bola ni berkongsi-kongsi asal saya terdapat bola ni. Tapi yang penting juga dulu-dulu tu di bermain bola ni nah, dengan cuaca panas di mana saja depan rumah halaman orang padang sekolah asal saya lapang selesai. Itulah yang kalangan-kalangan kata ni. Saya masa kata ni muda-muda dulu masa damit-damit. Jadi inilah perkara-perkara yang tadi dalam cuaca panas ni masih kata ni bila jumpa kawan-kawan ingat siapa yang kata ni buat semasa keadaan panas ni juga. Macam tu. Jadi yang penting saya ingatkan tadi juga ialah pastikan ni anak-anak kata ni baru ni pastikan berbata air. Dulu janganlah masa babah kita ni kita dulu asal rehat cari pipe. Sebenarnya okey juga. Anda juga anulah basar juga kami masa ni. Hidup juga lakatnya orang walaupun minum air aing pipe atau minum juga lah kata. Ayalah dulu tu dah tahulah apa ceritanya. Mungkin belum terdapat banyak informasi mengenai dengan kesihatan. Cuma tu tahu usul-usulnya. Tapi yang penting alhamdulillah sihat. Sebab main bola tu sihat je tu. Dari banyaknya kata ni kan keluar-luar ni. Tapi ialah kat ni kalau dibayang-bayangkan sekarang ni kalau kata ni raun lah. Raun dari Muara sampai ke Kuala Belait. Macam patang-patang tu. Dari tadi banyak melihat kanak-kanak ni kuih dibai di siring rumah tu. Main bola kah, main raga badminton kah, main filusir kah, main tambi kah, apa kan namanya. Main tepuk sip. Tepuk sip. Hingga lagi kita lagi nampak. Cuma kita cuba. Hari Minggu melintas sampai kojong. Semua orang dalam rumah. Dari banyak ada kadang-kadang tu pun indah bermain tu duduk-duduk dengan apa gamenya dengan mobilenya di luar pulang tapi indah tu. Jadi Anita sebenarnya yang perlu kita ni buat pada ibu bapa yang saya beritahu lagi sen tadi bila kata ni dulu-dulu indah terdapat stupor tu artinya kalau main bola tu kaki ayam lah macam tu. Jadi bila kata ni berkaki ayam ni juga ada juga bagusnya ni. Ketahanan diri tu. Tahan dulu tu. Walaupun tekan apa. Dia kata ni dulu rumput mini supan. Mini supan. Kalau di Yangkau tertutup tu ya. Ada kota kalangan jarang lagi melihat lah. Mini supan ni. Kalau terlantak di batis tu. Durinya tu. Tapi dulu tu okey juga dicabut kayaknya. On juga lakat. Jadi anilah ha. Bila kata ni mengenang kembali zaman-zaman kata ni muda dulu, zaman-zaman teringat anak-anak dulu. Memang ada bezanya zaman ni ya. Zaman ni memanglah dengan dasar apa kemodenan, dengan banyak permainan-permainan yang berbeza. Mungkin itulah anda dapat tani bezakan zaman tani dulu sama zaman sekarang ni. Okey. Baiklah rehat dulu sekejap. Bawa minum sepanasan ni ya Allah ya Tuhanku. Bawa minum air sejuk. Okey. Air ais. Jangan terlampau minum bagus saja. Okay, lihat sekejap insyaAllah tadi sambung lagi lepas ini. Bicara keluar.

Alhamdulillah, demikian tadi kita dengarkan azan menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya bagi negara kita Brunei Darussalam. Dan tepat pada pukul 8 malam dan juga 10 malam nanti, Auda akan dapat ikuti berita dan rakan tugas seterusnya akan menemani Auda sehingga 12.30 malam nanti. Sebab jangan lupa, malam ni kita ada sembang-sembang malam minggu bersama Taufik. Jadi nantikan apakah cerita yang akan mereka sembangkan untuk malam ini. Jadi sampai di sini saja saya Rabi menemani Auda. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari esok Ahad. Selamat malam dan Assalamualaikum. Jaga diri.

0: Hingga esok, dengan tema Selami Sejarah Borneo, projek dihasrat dapat memperkenal dan memperluaskan lagi jangkauan Pen Borneo sebagai sebuah pusat rujukan dan pengkajian sejarah Borneo, di samping menyediakan platform perkongsian ilmu berkaitan sejarah, warisan, budaya serta perkembangan tamadun Melayu di rantau ini. Acara diselajurkan dengan Majlis Peresmian Galeri Pameran Pen Borneo dan Pameran Peta-Peta Borneo yang disempurnakan oleh Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wasafela, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis berlangsung pagi tadi di Pusat Pengkajian Borneo, Kampung Anggrek Desa. Galeri Pameran Pen Borneo mengetengahkan peranan, perkhidmatan, usaha dan pencapaian bahagian tersebut dari sejak ia ditubuhkan, manakala Pameran Peta-Peta Borneo pula memperkenalkan peta-peta yang jarang dan sukar ditemui, yang lazimnya dijadikan sebagai sumber rujukan sejarah yang bernilai tinggi dalam memahami perkembangan sejarah, geografi dan peradaban Pulau Borneo. Pengisian majlis termasuk ceramah sejarah Borneo bagi siri ke-14. Sementara itu, projek Borneo Pulau Bersejarah kali kedua diteruskan petang tadi dengan program Bicara Santai Borneo. Dengan tema signifikan sejarah Borneo untuk generasi masa depan, program diadakan di Pusat Pengkajian Borneo di Kampung Anggrek Desa. Hadir Awang Muhammad Faisal bin Haji Mat Saleh, pemangku timbalan pengetua Pusat Sejarah Brunei. Program merupakan wadah perkongsian ilmu dan pemahaman berkaitan sejarah, warisan, budaya dan perkembangan tamadun di rantau Borneo dengan menampilkan ahli-ahli panel yang mengongsikan peranan sejarah Borneo sebagai sumber pengajaran, identiti dan inspirasi kepada generasi akan datang. Ia membuka ruang perbincangan berbentuk ilmiah secara santai kepada masyarakat, khususnya golongan belia dan pencinta sejarah, agar lebih mengenali identiti dan keunikan sejarah Borneo yang kaya dengan kepelbagaian budaya dan latar masyarakat. Indeks sentimen perniagaan BSI utama iaitu subindeks keadaan perniagaan pada bulan April 2026 menunjukkan perniagaan secara amnya kekal optimistik terhadap keadaan perniagaan meskipun menurun berbanding bulan sebelumnya. Perniagaan dalam beberapa sektor secara umumnya menjangka peningkatan aktiviti berikutan musim perayaan disokong oleh penyambungan semula operasi, pengurangan gangguan akibat cuti serta momentum berterusan daripada projek yang sedang berjalan dan yang baharu. BSI Negara Brunei Darussalam bagi April 2026 diterbitkan oleh Brunei Darussalam Central Bank BDCB berdasarkan kaji selidik bulanan yang melibatkan kira-kira 500 perniagaan bersaiz mikro, kecil, sederhana dan besar daripada 11 sektor ekonomi di seluruh negara. Subindeks pelaburan bagi bulan semasa, 1 bulan kehadapan dan 3 bulan kehadapan mencerminkan jangkaan pelaburan yang kukuh secara keseluruhan. Aktiviti pelaburan dijangka tertumpu kepada menaik taraf aset tetap dan peralatan, pengembangan infrastruktur, kerja-kerja pengubahsuaian serta perbelanjaan berterusan dalam teknologi dan perbelanjaan modal berkaitan projek. Subindeks pekerjaan bagi bulan semasa dan 1 bulan kehadapan menunjukkan penurunan aktiviti pengambilan pekerja secara umum. Penurunan sebahagian besarnya didorong oleh penyusutan semula jadi, terutama akibat peletakan jawatan serta kontrak yang tamat atau tidak diperbaharui, termasuk pekerja asing. Subindeks kos perniagaan bagi bulan semasa dan 1 bulan kehadapan menunjukkan perniagaan menjangka kos operasi akan terus meningkat dalam tempoh terdekat. Kenaikan kos didorong terutamanya oleh peningkatan harga bahan mentah dan bahan diimport serta peningkatan kos pengangkutan dan penghantaran yang mengambil kira harga bahan api lebih tinggi. BSI bertujuan mengukur tahap sentimen atau keyakinan perniagaan di negara Brunei Darussalam yang merangkumi pelbagai aspek termasuk keadaan semasa dan jangkaan bagi iklim perniagaan, pelaburan, pengambilan pekerja dan kos menjalankan perniagaan. Maklumat lanjut dari laman sesawang dan akaun Instagram BDCB. Best 914 ke-22 akan mengetengahkan barisan 12 finalis terdiri daripada juara bulanan segmen vokal iaitu program nyanyian melalui telefon di Pelangi FM sepanjang tahun 2025. Pertandingan tersebut bakal diadakan di Pusat Membeli Belah One City pada hari Sabtu 4 Julai 2026. Bermula pukul 8 malam. Hari ini diadakan majlis menandatangani perjanjian tajaan bersama penaja Base 914-2 di Ibu Pejabat Radio Television Brunei RTB Bandar Seri Begawan. Menandatangani perjanjian Awang Chong Chi Kiong, pemangku pengarah RTB dan pengurus atau wakil syarikat-syarikat penaja iaitu KFC Brunei Sdn Bhd, Restoran I Lotus, Wang City Management Sdn Bhd dan Hotel Rizkun International. Program literasi penerangan bagi beli darah tutung menutup tirainya petang tadi dengan majlis penyampaian sijil yang berlangsung di Dewan Auditorium Jabatan Penerangan. Hampir 40 peserta menerima sijil yang disampaikan oleh Dayang Siti Bismi Nuruliman binti Awang Haji Imzah, pemangku pengarah penerangan. Peserta terdiri daripada mahasiswa dan mahasiswi Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa Kampus Sinaun, Universiti Teknologi Brunei UTB, Universiti Al-Azhar Mesir, serta penuntut Politeknik Brunei Kampus Lumut, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan KPSB dan Kolej Perniagaan Laksmana. Program bertujuan memperkukuhkan penyampaian maklumat rasmi kerajaan dalam kalangan belia di samping meningkatkan kefahaman mengenai dasar kerajaan, kenegaraan, pembangunan dan nilai jati diri sebagai rakyat negara Brunei Darussalam. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Aizat Khairuddin Zunaidi, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 malam waktu negara Brunei Darussalam.

Lagu yang diciptakan pada tahun 1964, lagu yang menjadi satu kenangan di masa lalu, pastinya melalui lagu dan cerita membawa kita ni ke dalam erti kemenangan. Kerana masa lalu tidak akan cuma memberikan kemenangan, namun juga mengenalkan makna kehidupan. Terima kasih kerana masa lalu sentiasa bersama. Jika kehidupan buat kita ni menangis, ada ribuan kenangan indah yang mampu membuatkan kita ni tersenyum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam diucapkan kepada Auda, para pendengar Harmoni FM 94.197.7 FM. Saya Yazid mewakili Harmoni FM ingin berterima kasih kepada Auda, kerana tanpa Auda, siapalah kami? Tanpa yang dahulu, tiadalah masa kini. Orang memberi, kita merasa. Orang berbudi, kita berbahasa. Inilah Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Apa kata kalau kita ni berhibur terlebih dahulu juga lagu Irama Twist. Dengarkan lagu ini. Macam ada nampak muda kah? Ini baru nampak muda Pak Mon. 15 tahun muda. Dengarkan lagu daripada Saloma, Malam Pesta Muda-Mudi.

Baik, seperti biasa bila Yazid bertugas, kali ini ada soalan teka-teki. Senang saja soalannya, dengarkan baik-baik. Ha, seperti biasa, kita ni sebelum kita ada sembang-sembang malam minggu, sekarang ada pukul 10.30 malam nanti, insyaAllah sembang-sembang malam minggu akan bersama Auda. Akan tetapi kita mulakan dulu dengan teka-teki ini. Okey, dengarkan baik-baik. Banyak-banyak buah, buah apa yang tajam, nada berduri tapi ia bersisik. Lagi sekali, soalannya, banyak-banyak buah, buah apa yang tajam, nada berduri tapi ia bersisik. Hantarkan jawapan Auda ke 8333941. Nada hadiah diberikan, cuma uji minda saja untuk malam ini. 5 minit dari sekarang sambil kita dengarkan lagu berjudul Kenanganku, dendangan Jeffrey Dean selepas ini.

Harmoni FM 94.1 97.7 FM. Auda bersama Yazid sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan insyaAllah pada pukul 10.30 malam, kita akan bawakan kepada Auda sembang-sembang malam minggu bersama seorang artis yang kita undang, tidak lain tidak bukan Taufik. Nantikan Auda pada pukul 10.30 minit malam nanti. Dan insyaAllah kepada Auda yang belum sempat untuk menghantarkan ucapan selamat hari jadi dan juga ucapan tahniah pada sebelah pagi tadi, Auda boleh hantarkan ucapan Auda ke talian WhatsApp 83339641 dan insyaAllah Yazid akan bacakan selepas ini. Baik, tadi Yazid ada utarakan satu soalan yang berbunyi, ini adalah satu soalan teka-teki. Lagi sekali tidak ada hadiah, cuma kita ni bermain minda di sana. Soalannya berbunyi, banyak-banyak buah, buah apa yang tajam, nada berduri tapi ia bersisik. Ramai yang memberikan jawapan di sini, lebih daripada 10 yang Yazid terima. Kita akan bacakan satu per satu. Baik, di sini kita terima dulu. Yang pertama sini jawapannya adalah buah salak. Okey, Yazid akan tidak akan bagitahu jawapan yang sebenar. Okey, nantikan selepas ini. Jawapan yang pertama adalah buah salak. Ini daripada pendengar kita ni, tapi tidak ada memberikan namanya. Seterusnya daripada Santi di Temburong, buah salak juga. Seterusnya juga yang memberikan jawapan di sini, kita ada buah nanas. Buah nanas. Adakah jawapan itu betul atau tidak? Kita nantikan. Seterusnya, assalamualaikumnya, selamat malam. Waalaikumsalam. Jawapan buah naga. Buah naga ada sisik kah? Dari Crystal Rimba. Terima kasih dengan jawapannya. Okey, nantikan jawapannya di selepas inilah. Santai-santai saja. Okey, seterusnya ada di sini mengongsikan buah salak mungkin katanya dengan gambar sekali. Ada lagi buah salak tu dengan gambar. Okey, seterusnya jawapan yang seterusnya kita terima daripada di sini, daripada Sarinah katanya, jawapannya durian salad. Durian salad. Terima kasih dengan jawapan yang diberikan. Kita nantikan. Dan juga kita ada jawapan daripada Nur, buah nanas. Tapi barangkali jawapannya. Waalaikumsalam dan terima kasih kerana menyertai teka-teki pada malam ini. Okey. Seterusnya kita jawab lagi. Ada lagi soalan, ada lagi jawapannya. Jawapannya buah salak atau buah asam paya. Jenis buah yang baru, asam gelumbi. Asam gelumbi, mungkin asam asam kulit, sejenis macam itulah. Dari Mama Nor, Perumahan Hiasan, Kampung Keramut, Danau Tutong. Okay, terima kasih dengan jawapannya. Selepas ini kita akan dengarkan lagu. Tetapi kita bacakan beberapa jawapan yang kita terima di sini. Semakin ramai yang mengantarkan sebenarnya, lebih daripada 10. Tadi Yazid terima 10 dan sekarang sudah lebih kepada 15 ke 20 jawapan yang diberikan. Terima kasih diucapkan kepada Auda. Di sini ada jawapan seterusnya daripada Adi Nur Azri, Kampung Lumapas, buah salak katanya jawapannya. Okey, seterusnya dan satu lagi jawapan yang telah kita terima di sini, buah nanas satu jawapannya. Kita nantikan jawapannya selepas ini. Selepas itu kita akan kita dengarkan terlebih dahulu lagu yang selalu kita nanti-nantikan, selalu kita nyanyi-nyanyikan semasa karaoke ataupun semasa dalam perjalanan semestinya. Lagu daripada Spoon, Rindu Serindu Rindunya.

بيبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan.

0: Dan yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Bang, dah lagi payah kita ni jauh-jauhkan makan ke Papu Restoran. Ada sudah cawangan terbarunya di Mentirian ni.
3: Wow, rupanya ada lagi cawangan baru. Menunya macam mana sayang, sama kah?
2: Sama saja dengan cawangan lain bang. Ada menu happy hour, ala carte, kan order pakai tray pun boleh. Memudahkan kita ni jual kalau kan breakfast kah, kan high tea kah. Dekat saja.
3: Awak, kalau kan mengadakan majlis di Papu Restoran macam mana tu sayang?
2: Kalau kan mengadakan majlis, yang atu boleh di Dewan Majlis Cawangan Segurung.
4: Nikmatilah makanan murah dan lazat di Papu Restaurant and Catering bertempat berhadapan Times Square, Cawangan Sengkurong, Jabatan Audit dan terbaru berdekatan One Station Mentiri. Hubungi 884-7450 bagi tempahan dan pertanyaan lanjut.

Sekarang jam menunjukkan 8 minit pagi. Selamat pagi saya ucapkan kepada Audi yang masih lagi setia mendengarkan Harmoni FM. Kembali lagi bersama saya Aina. InsyaAllah akan menemani Audi hingga pukul 10 pagi nanti. Ya udah, saya akan sambung untuk membacakan ucapan dikirimkan kepada kita pada pagi ini. Ini dia Sana Helwa. Selamat hari jadi buat Pangeran Muhammad Saiful bin Pangeran Bakar yang menyambut hari jadinya pada hari ini 28 Jun. Semoga didoakan, semoga ayahanda katanya dipanjangkan umur, sihat selalu, diberkati, diberikan kesihatan untuk melakukan segala amal ibadah, berbahagia di samping keluarga, luaskan rezeki lagi halal dan diberkati, dijauhkan daripada segala penyakit, bala dan musibah, serta diterima semua amal ibadah dan kelak jadikan dia dan ahli keluarganya sebagai penghuni syurga. Amin ya rabbal alamin. Dan ada pesanan sini, katanya jangan lupa belanja sekarang. Wah, ini pada anak-anakmu, Awangku Muhammad Nur Syukri dan Ku Siti Nur Alma Syahira, Awangku Muhammad Nur Sufri, Awangku Muhammad Nur Syafiq Fitri, Dayangku Siti Nur Amal Syasha Syazwana, Awangku Muhammad Nur Syazwan Hafifi dan Dayangku Siti Nur Amal Syazana Amira yang berada di Tungku Gadung. Ada lagi yang menyapa kita ni pada Din yang berada di Bukit Lumut. Katanya cuaca di Sungai Liang Lumut, alhamdulillah baik-baik sahaja, sedikit mendung, santai sambil mendengarkan Harmoni FM. Terima kasih Din yang berada di Bukit Lumut.